ithi mnandi ingoma laphana ke nje insizwa bathi ke umgojeli imathatha asuka phansi lapha emntubantu bedubela inkunzi laphana ke uthi ke ubhayizana uphethe laphana kumjolisi yaphansi emzumbi kwandelo ibona abasinika leyo ngoma ke mnandi ngandlela amasayi isikhathi umzuzu laphana ke manje njana nje asele sibhekela laphana ke kubumbaneni kwehora laphana ke ihora leshumi nambili noma ikanjani.